Eh, gue sita-sita gue jiwa anjing nih. Jiwa anjing itu. Jiwa anjing itu. Mac, Mac, apa